Banyak ama yu aku nomor di mute yu terkano. Korgi nya kena mene yu nyiru yu nyalong yu. Pio pio.